Kamiri ni uhemba Nima wali wuta Nima watamfu njira sisi wansa sewa wanimu Bina makasa wanamu

Ayan kupon Apo so na sasino Apo ni pada sinu Mon friend Adam Adam got to trek a sinu Na kenche ni de Nemba de me Bibiara wa habemu anu Ayan febio

Nanka yekendi pemu mapropua. Nanka wai na sinemi. Anasa yekendi pemu aretofua. Nanka wai kura lebedi mechi. Nansu shatne. Nye rati ayo.

Jesus, Nitiru. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah